0: Helderberg FM 93.6.
1: Awushwele umntana omuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza